0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Nukar Ting. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, Nupa Renting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
0: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya
2: FM.

0: Play FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya F.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Bahaya, tetap Maya Sibak. Duparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 0812-2242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati, melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rinti.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
0: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM,
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Kota Maya Subang, Nuparti.
5: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Dupa penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM. Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Dupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Sobat Maya Subang, Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparti.
1: Maya FM.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
3: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: lainnya. Sobat Maya simak, Dukar B.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
2: Maya FM.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subah Nukar Ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Ardo Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
5: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
3: 98 Maya FM.
2: Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupa Rumping.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa

0: Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung.
1: Maya FM. Maya FM.

FM. Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri.

0: Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329. Ya terima kasih ya Mas ya informasinya. Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
2: Maya FM.
3: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupa penting.
0: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
6: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi Mas?
6: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
6: Ya ya ya. Hei Pak, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
6: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
6: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
2: Maya FM.

0: Sobat Maya Simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya Simak, Lupa Renting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
1: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala.
3: Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar.
4: Jabar Now edisi Rabu 7 Oktober diantaranya mengenai kebakaran tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Cirebon meluas, damkar terus berjibaku. Jumlah pasien meningkat, RSUD Cibabat Cimahi kekurangan tempat tidur. Dibayar 1 juta, 3 siswi SMA di Cianjur dipekerjakan jadi PSK. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi saat ini mengalami kekurangan kapasitas tempat tidur akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat atau IGD.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD Cibabat dalam 2 hari terakhir ini menyebabkan kepadatan pelayanan. Faktor keterbatasan tempat tidur di ruang rawat inap membuat sejumlah pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Total tempat tidur di ruang perawatan RSUD Cibabat sendiri sebanyak 326 tempat tidur dan semuanya sudah terisi sehingga pasien yang sudah menunggu di IGD baru bisa masuk ke ruang perawatan jika dokter sudah mengizinkan pasien di ruang perawatan pulang. Mulyati menambahkan, untuk mengurangi kepadatan pasien di RSUD Cibabat, pihaknya sudah menyiagakan 4 puskesmas yang bisa memberikan layanan rawat jalan hingga malam hari. Kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Pasien dengan keluhan ringan dihimbau mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
3: Nah, kondisi saat ini memang sedang penuh. Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar oleh dokter. Memang betul saat ini ada beberapa pasien yang kondisinya sudah lebih dari 26 jam di UGD belum terdistribusi ke ruangan. Sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan secara spesifik dari influenza A karena seperti kita lihat juga kasusnya adalah beragam.
4: Kebakaran tempat pembuangan air sampah TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon, meluas Selasa sore. Cuaca terik dan angin kencang ditambah material sampah kering yang mudah terbakar, membuat api dan asap terus menyebar. Petugas pemadam kebakaran pun harus bekerja ekstra keras karena sejumlah titik api berada di dalam tumpukan sampah.
6: Sejumlah kendaraan pemadam terus menyemprotkan air ke area tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri, Kabupaten Cirebon. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa dini hari ini belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan sejumlah titik api terus meluas dan menimbulkan kepulan asap pekat yang menyelimuti area TPAS. Sedikitnya, 6 kendaraan pemadam dikerahkan ke sejumlah titik kebakaran. 4 kendaraan suplai air juga terus bolak-balik memasok air untuk mempercepat proses pemadaman. Namun, cuaca terik, angin kencang, serta material sampah yang kering membuat api sulit dikendalikan. Dari total lahan TPAS seluas 4,7 hektar, api membakar sejumlah titik di bagian selatan dan barat. Api juga sempat menjalar ke lahan kering di sekitar TPAS. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Petugas menduga kebakaran bermula dari lahan di sekitar TPAS, kemudian merambat ke tumpukan sampah lama yang telah mengering.
2: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi. Kita mengerahkan minta bantuan dari 6 mobil damkar yang kita kerahkan. Kalau air mungkin tidak terhitung sudah lebih dari 10 tangki ya.
6: Selain penyemprotan dan pembasahan area TPAS, petugas melakukan penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga Selasa sore, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan sejumlah titik api dan asap.
4: Polisi menangkap inisial AM, 25 tahun, setelah mempekerjakan 3 siswi SMA di Kabupaten Cianjur sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Selain AM, polisi juga menangkap CC, 32 tahun, yang menyewa salah satu dari siswi itu.
0: Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya gadis muda yang kerap masuk ke sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu. Dari informasi itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Cece sedang berada di dalam kamar bersama gadis muda berusia 15 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas pun mendatangi lokasi hotel yang diduga dijadikan lokasi penginapan tersebut. Saat diperiksa, gadis muda itu mengaku dipekerjakan oleh AM sebagai PSK bersama dua gadis lainnya. Mereka ditawarkan ke laki-laki hidung belang secara online. Menurut Alexander, ketiga gadis itu diharuskan oleh AM untuk melayani 2-4 pria hidung belang. Dalam sekali kencan, mereka ditarif Rp250.000 hingga Rp1.000.000. AM sendiri mengambil bagian 25% dari tarif yang disepakati. Alexander mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut untuk mencari korban lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
7: Ada 3 anak sebagai korban yang rata-rata berumur 18 dan 17 tahun, bahkan satu orang berumur 15 tahun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi menjajakan seksualitas, kompensasi berupa uang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung setelah proyektil peluru pisau airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Pelaku inisial H kini masih diburu polisi.
8: Korban bernama Paswa Pahaludin berusia 15 tahun warga Kampung Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah vila di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H, yang merupakan mantan kakak kelas korban, tiba-tiba datang dan menembakkan pistol airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
9: Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter teh bilang, Bu, ini nggak mungkin kalau kena bola benda tumpul tuh nggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu. Simnya apa ibu sering ke ayah, terus nggak gabruk ke arah mana. Ya, adik teh bukan kena bola tapi ditembak. Sore mata ditembak, karena pikat tembak.
8: Atas saran Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini sedang mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri.
4: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang.
10: Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
11: Ini sudah tahap final. Insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar.
10: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari PMK Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
12: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya, dalam konteks kolaborasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat responsif dan menyambut baik.
10: Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jarak suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Yayasan Merah Putih Berkibar di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu contoh pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG yang mengutamakan kebersihan dan keamanan makanan. Dapur menyiapkan sekitar 2.700 porsi makanan setiap hari untuk para siswa.
16: Di tengah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan MBG, Dapur SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Kecamatan Kemang menerapkan pengelolaan makanan secara higienis, mulai dari persiapan bahan, proses memasak hingga distribusi ke sekolah. Setiap hari, dapur ini menyiapkan 2.700 porsi dengan menu bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Konsultan sekaligus mitra SPPG Denny Pramuji menjelaskan pentingnya pemilihan bahan dan menu serta pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
17: Semua unsur itu sangat penting. Bahan baku, manajemen, SDM, pengolahan, pemorsian, sampai kita bicara dengan sarung tangan tercampur itu sangat penting.
16: Menu yang disajikan antara lain ayam kecap, telur orak-arik, sup bening, dan buah segar. Penanganan makanan juga diperhatikan termasuk pengaturan suhu dan proses pengemasan. Pihak sekolah dan siswa menyambut baik program MBG yang dinilai membantu pemenuhan gizi sekaligus meringankan pengeluaran keluarga karena uang jajan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.
18: Menurut survei kami ya, merasa terbantu sekali, terutama mungkin yang maaf di sekolah kami memang masih ada 50% anak-anak yang di bawah sedikit ekonominya kurang.
16: Pengelolaan yang mengutamakan kebersihan, kualitas bahan, dan ketetapan distribusi diharapkan dapat menjaga mutu makanan serta mendukung kelancaran program makan bergizi gratis bagi para siswa.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: FM. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi,

aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. My FM.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung gelar pameran Milestone #3. Program penjaminan polis dinilai penting. Polisi tangkap pelaku curanmor. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pembangunan kota tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tapi juga harus diperkuat dengan pengetahuan, kreativitas, kritik, serta suara masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka pameran Milestone Kota Bandung di Micro Library Asia Afrika. Menurutnya pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan ruang terbuka publik yang sehat dan layak di tengah keterbatasan lahan serta kepadatan permukiman juga dinilai penting karena berkaitan dengan kenyamanan serta kesehatan dan interaksi sosial masyarakat. Pameran Milestone kali ini merupakan gelaran yang ketiga kalinya sebagai agenda tahunan sejak diselenggarakan pada tahun 2025. Pameran menampilkan sejarah taman-taman di Kota Bandung mulai dari masa kolonial hingga kondisi saat ini, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai toponimi berbagai taman di Kota Bandung.
1: Kita aktifkan kembali kegiatan baru, di mana dalam pameran itu kegiatan intinya adalah local insight. Dari situ kita akan belajar, oh ternyata ada local wisdom yang mengatakan bahwa aktivasi ruang publik membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga stakeholders. Makna hakiki Kota Bandung tidak pernah layu. Kota boleh berubah, zaman boleh berganti, namun semangat kita untuk menjaga kota yang tetap hijau, manusia dan nyaman tidak boleh ada.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi pengabdian TNI sekaligus menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri upacara militer peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang digelar di Apron Depohar 10 Lanud Hussein Sastra Negara Kota Bandung. Menurutnya menjaga ketahanan dan keutuhan bangsa bukanlah tugas yang mudah. Selain itu pemikiran dan kontribusi TNI dalam pengembangan doktrin kebangsaan telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Farhan berharap momentum hari ulang tahun ke-81 TNI semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
2: Kita melihat sendiri bahwa kehadiran TNI dalam menjaga keutuhan bangsa bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para prajuritnya, bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi juga kontribusi pemikiran. Saya bersama dengan seluruh kepala daerah, warga Sebandung Raya, tentu saja memiliki harapan yang besar kepada TNI agar tetap menjadi pengawal kita bersama, agar tetap utuh menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi digelarnya Malam Kreasi Seni dan Penganugerahan Manteos Awards 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya kegiatan yang diselenggarakan oleh Kampung Manteos 06 tersebut sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengembangan seni dan budaya di tingkat masyarakat. Erwin mengatakan berbagai kreasi seni yang ditampilkan menunjukkan semangat berkesenian dan kreativitas warga, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa budaya dan kearifan lokal terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Bandung.
3: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada warga Manteos yang telah mengadakan Manteos Award. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Tentunya ini adalah kebahagiaan bagi saya ya. Acara ini adalah bentuk terima kasih kepada warga yang punya prestasi, para petinggi stakeholder yang ada di Manteos ini berkolaborasi bagaimana bisa memberikan kebahagiaan buat warga ini.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berkomitmen memastikan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika bank tempat nasabah menyimpan dananya bermasalah atau dicabut izin usahanya. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin, menegaskan LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Meski begitu, tidak semua simpanan nasabah di bank dapat dibayarkan karena tidak memenuhi ketentuan penjaminan. Antara lain tingkat suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan kondisi bank yang tidak memenuhi persyaratan.
5: Nah, dari sisi skema penjaminan, apakah LPS itu masih tetap menjamin sampai dengan 2 miliar? Iya, karena kalau kita lihat skema penjaminan kita yang sampai dengan 2 miliar itu, kalau kita lihat dengan dari sisi jumlah nominal per kapita dibandingkan negara-negara yang lain, LPS itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Karena dulu pernah LPS itu hanya menjamin sampai 100 juta. Tanggung jawab LPS itu adalah bagaimana kita mempertahankan rasio penjaminan kita. Saat ini jumlah rekening yang dijamin oleh LPS 99% dengan skema penjaminan sampai dengan 2 miliar. Karena berdasarkan undang-undang kita harus berada di atas 90% skema penjaminan kita.
0: Program penjaminan polis dinilai perlu sebagai mekanisme penjaminan pada sektor asuransi di Indonesia karena menyediakan perlindungan atas hak pemegang polis atau tertanggung dan pelaksanaan resolusi secara tertib saat terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Direktur Eksekutif Klaim Resolusi dan Pengaturan Asuransi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Hermawan Wibowo, menyatakan implementasi program penjaminan polis oleh LPS menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Apalagi jumlah masyarakat yang memiliki asuransi masih sedikit dibanding perbankan, antara lain karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.
6: Nah, memang di militerasi ini masih rendah, walaupun meningkat. Di tahun 2026 terakhir itu, untuk inklusinya itu 29.6%, literasinya 42. Ini agak berbeda dengan bank. Dan itu udah, orang udah begitu sekali kena di asuransi, dia akan trauma. Dia nggak akan balik ke industri itu lagi. Kemudian case-nya Jiwasraya, walaupun Jiwasraya akhirnya selamat, tapi kan dipotong, di restrukturisasi, dipindahkan ke AFG. Kemudian ada Krishna Life. Jadi emang kalau rata-rata dalam 10 tahun terakhir itu, setiap tahun itu ada aja ada satu atau dua perusahaan asuransi yang ditutup oleh OJK dan tidak ada skema penjaminannya. Jadi kalau tutup ya udah uangnya hilang aja. Rata-rata itu pengembaliannya hanya dari dana jaminan dan itu kecil sekali.
0: Seorang pria berinisial HR, 29 tahun, warga Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor atau curanmor. Kapolsek Astana Anyar AKP Sudiryanto mengatakan, tersangka ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli di persimpangan Kopo Pasir Koja. Saat itu anggota melihat tersangka sedang mendorong sepeda motor dengan cara di-step oleh pengendara lain. Melihat gelagat yang mencurigakan, petugas kemudian membuntuti tersangka hingga pelaku masuk dan memarkirkan kendaraannya di sebuah hotel di Jalan Terusan Pasir Koja. Ketika anggota mengecek ke lokasi parkir, tersangka yang melihat mobil dinas petugas tiba-tiba berusaha melarikan diri, sehingga petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka.
7: Untuk barang bukti, yang pertama tadi kami telah mengamankan satu kendaraan sepeda motor Suzuki, kemudian satu bilah samurai panjang ukuran lebih 81 cm, kemudian satu bilah pisau ukuran 20 cm yang ada padanya pada saat penangkapan.
8: Sampurasun Warga Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: ファイヤー FM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM

Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya sudah saya tiba. Dukarti.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Beta Rempik.
2: Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
4: @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Duta Rempik.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rempik.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya. Terima kasih cinta, selalu cinta GJS36, selalu cinta 98 Maya FM Bandung. Sudah waktunya Sobat Maya, tanggal 7 Oktober tahun 2026 kita jalan-jalan sore bareng Meina dari jam 3 sampai jam 6 sore ya. Kalau Sobat Maya udah gak sabar pengen request lagu favoritnya Sobat Maya, boleh kirim via WhatsApp aja ke 087770809898.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

ya Sobat Maya, dengan dalih cinta kamu harus lakukan dong kalau kamu cinta, kalau misalnya kamu benar-benar sayang sama aku gitu ya. Kamu harus lakukan. Hati-hati nih Sobat Maya, kata-kata tersebut apakah benar-benar dia itu sayang atau sebetulnya kata-kata tersebut sebetulnya dalam sebuah hubungan disebut toksik ya. Tapi kalau kita melakukan dengan cinta, apalagi cinta kita tulus dan kita melakukan apapun demi kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi di rules yang masih jelas, masih di koridor sesuai aturan sih gak masalah ya. Jangan sampai melakukan karena cinta, wah kita sudah melanggar aturan, norma-norma, melanggar etika, pokoknya melanggar aja ya. Selamat sore Sobat Maya, apa kabar? Di sore hari ini cerah ya, luar biasa. Semoga kecerahan ini memberikan kebahagiaan untuk Sobat Maya, seperti hati kita di sore hari ini yang walaupun terbilang lelah, letih, lesu dengan aktivitas yang bejibun, tapi insya Allah kalau kita melakukannya dengan cinta, kayaknya asik-asik aja ya. Oke Sobat Maya yang belum kirimin WhatsApp, boleh, mumpung masih interval pertama. Sekali lagi, Maya undang ke WhatsApp ke 087770809898 ya. Dan nanti juga Maya akan buka line telepon di 5441392. Oke. Nah, kalau Sobat Maya sekarang nih ceritanya lagi ngeceng seseorang, kita sudah mulai PDKT dan kayaknya sudah ada lampu-lampu hijau, langsung aja deh ya, tembak aja. Yuk, kita jadian yuk.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: Waduh Perti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM.
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling

Ya, Sobat Maya, akhirnya udahlah keluar keputusan untuk bilang cukup. Cukup sudah ya, daripada hati tersiksa. Memang sebuah hubungan itu penuh dengan dinamika, Sobat Maya. Kita juga mungkin ngerasain sebuah hubungan yang sehat ataupun tidak sehat. Kadang berbentuk perhatian, tapi kalau misalnya disampaikan melalui kalimat yang terdengar penuh kasih sayang, tetapi justru membuat seseorang merasa bersalah atau kehilangan kebebasan, Sobat Maya. Nah ini nih, kita berbicara masalah

0: psikologi ya. Ada psikolog klinis yang berlisensi namanya Dr. Pratisya, Pratisya Dixon, Sobat Maya. Nah, pola-pola yang sering kita alami, Sobat Maya, selalu muncul misalnya dalam bentuk entah itu sebuah hubungan, pertengkaran, perlakuan kasar atau secara terang-terangan. Ada juga nih, Sobat Maya, sejumlah ucapan sehari-hari dapat berbentuk dengan bentuk tekanan emosional apabila digunakan berulang kali untuk membuat kita mengikuti keinginan orang lain. Misalnya, ada bahasa gini ya, Sobat Maya, sering gak sih atau pernah dengar kata-kata gini, kalau kamu mencintaiku, kamu pasti melakukannya.
1: Wah,
0: Beb, kalau kamu mencintaiku, kami pasti melakukannya. Nah, ucapan tersebut, Sobat Maya, menunjukkan bentuk tekanan yang lebih langsung, Sobat Maya. Menurut psikolog klinis Dr. Dixon, ini memasukkannya ke dalam pola manipulasi karena kasih sayang yang digunakan sebagai syarat agar seseorang mengikuti keinginannya, Sobat Maya. Gitu. Misalnya, Sobat Maya, dalam situasi sebuah hubungan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata seperti itu, entah itu dalam hubungan percintaan atau hubungan keluarga, Sobat Maya, ketika kita mendengar hal-hal seperti itu terasa seperti kewajiban, Sobat Maya. Seseorang mungkin akhirnya mengambil keputusan bukan karena benar-benar menginginkannya, melainkan karena takut tidak dianggap menyayanginya. Gitu. Hah? Sobat Maya, tinggal pikir-pikir aja deh, kata-kata tersebut memang diucapkan dalam situasi yang pas atau kata tersebut akhirnya seperti terasa kewajiban atau manipulatif. Mengatasnamakan cinta, kita melakukan hal-hal yang dia mau.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.
0: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Silakan sahabat Maya mau request, Maya akan bukain telepon di 5441 3928. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore, Cigan bersama yang cantik, yang ngomong-ngomong ngabelinya yang ada di Rusia.
0: Hai Nado, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sesuatu. Di sana hujan enggak?
0: Di sini enggak, malah cerah sekarang.
1: Di sini mending gelap, udah gelap kayak malam aja nih, mongkeng.
0: Waduh, nanti deh Maina terangin dengan suara dengan lagu-lagu yang bikin hore di sore hari ini ya. Nada mau request lagu apa?
1: Oh, dari sore ini aja deh, maju mundur cantik.
0: Boleh, DJ 36-nya bareng siapa?
1: Dari yang cantik, yang ngablingnya yang ada di Rusia. Salam untuk kesempatan contoh, semoga sehat, selalu banyak-banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Bapak Adam, Kang Abu Metal, Umi Lila, Bain Carti, Kinoi Kirton, Kang Mansur, Kang Robin Terkop, T.O. Om, Abah Dadang, Kang Jenal Aris, Kang Ketisan Dia, Nenek Putri sama Kang Yusnya, Eyang Indut, Kabri Atu, Mama Sanda, Kang Gajang Rusmana, Kang Gajang Galak, Kang Diansah, Mang Nono, Kang Nargea, Kang Sadayana, lah.
0: Oke.
1: Spesialnya mau Allah Jesus for you aja deh.
0: Terima kasih, pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
0: Terima kasih buat Nado, hatur nuhun pisan. Hanupish, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
2: Jalan-jalan sore 36 sama pengen nonton sore ya.
0: Terima kasih, apa kabar?
2: Masih kenes terakhir ya.
0: Aduh nah, atuh meni serak wae.
2: Buka atuh.
0: Kunaon atunya cing urang. Iya,
2: sedem wae lah.
0: Oh, di sore yang sedem?
2: Mohon, calon tapai hilap. Bari hujan gitu.
0: Oke, tuh ya udah atuh ya. Mudah-mudahan gak apa-apa kalau hujan mah.
2: Amin.
0: Oke, mau request lagu apa?
2: Siapa yang pantas Domino?
0: Siapa yang pantas? Jadi S36 nya berapa siapa?
2: Buat Teh Nado, buat Umi Lila, buat Ratu Engang, buat T.I.J, buat Itakuya, Teh Anu Indrani, Teh Yun, Teh Sumi, Mbak Irkati, Mas Sanda, Madina, Madini, Kang Diansah, Kang Dudu, Kang Janel Aris, Kang Gatenggala, Pak Atu, Kang Kino, Ari Prabon, Abis Ece, Kang Panuki Baros, Teddy Kurniawan, Teddy Sandria, Jainal Aris, Kang Nono Wang Nanar, tadinya.
0: Sok, siapa lagi?
2: Kang Bungsu, tadinya. Ikumkun Kang Isadayana Tawar Maya.
0: Oke, spesialnya.
2: Tanya teminanya bang arakan anak itu mungkin ada yang kita serat nak itu terendang terkejutkan anak yang berikan di China.
0: Amin. Amin. Hatur nuhun pilih radio.
2: Lima ya mantap lagu-lagu yang berbeda bergaya dari asal itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mansur Parihin yang ada di Sereang yang masih serak seperti itu. Shake, shake.

sebuah lagu miliknya Noah Bintang di Surga. Disuka banget sama Bung Suci Kaputihan. Terima kasih Bung Su. Jangan-jangan sorenya bareng Haja Maina duluan, Mama Shanda, Kang Alam Bolom, Tedian, Teteh J. Stephanie, Kang Dian, Saci Cadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Jajang Jala, Kamtibara, Tetati, Napi Ail, Imanudin, Kun, Komo Sobat Maya semuanya. Supportnya buat Bung Su yang baru pulang kerja. Mut istirahat Bung Su. Apa kabar ada Kang Adam di Linggahara Sayati. Kumaha damang Kang Adam? Sehat ya. Assalamualaikum teh minah, waalaikumsalam. Boleh request? Boleh dong. Pengen tip X yang salam rindu atau apalah, apa sajalah telangkung nugelis cenah ya. Serius ini teh. Cius. Nanti Minas cariin salam rindu ya. Jangan seringnya bareng Teh Nado, Milila, Teh Andin, Teh Nani Memori, Teh Mas Jua, Kang Wagon, Kang Jajang Jala, Kang Agus Oce, Kineu Kircon, Kang Amtibara, Mahwidara, Mahkei di Dubai. Spesialnya buat Teh Mina bareng arakannya. Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Ih, mudah-mudahan nih Sobat Maya, doa-doa terbaik itu bukan hanya apa namanya untuk ketika kita berdoa, doa itu insya Allah doa untuk kita juga ya. Salam rindu sebentar, tip X salam rindu. Oh pantesan ya, makanya suruh pilihin apa aja. Ya udah deh, nanti Maina coba pilihin ya untuk Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati. Tapi Maina mau play dulu lagunya Padi dengan Begitu Indah.

Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: Stream, streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

0: FM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kumaha Mama Damang. Udah lama banget ya kita gak bersua ya Mama ya. Semoga Mama Dini di Lembang selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Lagunya Menghapus Jejaknya udah di play tadi ya. Jajan sorenya bareng semua sobat Maya aja deh. Berani beda berani gaya derah. Dan selamat sore buat Teh Mina cantik. Terima kasih. Hatur nuhun pisan hanupis. Hai ada Shanti yang ada di Margahayu. Pengen banget dong lagunya Cinta Mati. Bisa dibawa sampai mati. Oke, nanti Mina play ya. Mulan Jamila featuring Dewi Dewi itu ya. Jajan sorenya bareng Teh Mina sama Araka, bareng sobat Maya semuanya kum yang selalu setia di JJS 36 dan spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta aja. Oke. Hari semakin sore sobat Maya dan Mina akan masih membahas beberapa kalimat yang sebetulnya itu seperti kata sayang dan perhatian, tapi kalau ditempatkan dalam satu buah kasus bisa jadi itu adalah toksik ya.

Sobat Maya, kayak gitu juga. Kalau misalnya kita dituduh macam-macam kan gak enak. Walaupun bahasanya gak nuduh secara langsung, cuma begini, aku cuma mengkhawatirkanmu gitu. Takutnya kan kamu begini, takut begitu. Nah itu dia nih Sobat Maya, kalimat aku cuma mengkhawatirkanmu memang sekilas terdengar kayak dia itu sayang sama kita, perhatian sama kita. Namun konteks dan cara penyampaiannya perlu diperhatikan Sobat Maya, terutama ketika kalimat tersebut muncul saat seseorang sedang mengambil keputusan mandiri. Nah, misalnya tiba-tiba dia datang gitu ya ke kantor gitu ya, terus nanya-nanya kamu gitu kan, lagi apa dan di mana sama teman-teman dan lain sebagainya gitu. Padahal kita misalnya sambil kerja, lagi kerja dan memang kita lagi mobile gitu. Tapi ketika ditanya, kenapa sih kamu sampai sejauh itu melangkah? Aku cuma mengkhawatirkanmu. Nah, misalnya kayak gitu. Atau Sobat Maya misalnya mengambil satu keputusan yang tentunya menurut hubungan saat itu aduh kayaknya salah gitu ya, nggak pas ya. Ini jangan sampai kita terkecoh Sobat Maya, karena bisa-bisa nih Sobat Maya, kita bisa dibuat merasa bersalah yang disamarkan sebagai kepedulian. Karena rasa bersalah dapat mengaburkan batas antara kepedulian dan tulus, dan juga manipulasi sehingga menimbulkan kebingungan dan juga kebencian ya. Misalnya tiba-tiba gitu kan, kita menjual sesuatu gitu ya. Udah deh dijual aja. Kenapa kamu kok ngejual barang aku, kok ngebilang-bilang gitu kan? Aku cuma khawatir. Jadi mumpung lah ini ada yang nawar gitu kan, murah, udah dijual aja. Itu kan khawatir-khawatir, tapi kan sebetulnya gak fair Sobat Maya. Yang namanya memang keputusan harus dikeluarkan bersama, apalagi kalau misalnya gak urgent gitu ya. Jangan sampai mengambil keputusan sendiri, keputusan mandiri dengan dalih aku mengkhawatirkanmu. Oke, yaudah. Mudah-mudahan cinta datang deh.

0: 98.9 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: My FM

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

kaget. Aduh, aku mah apa tuh ya? Kamu tuh suka begitu aja. Ih, atau jangan begitu. Yaudah, Sobat Maya, semoga pembelajaran yang selalu kita temukan, masalah yang kita temukan, masalah yang kita hadapi, itu kita akhirnya mendapatkan pembelajaran yang amazing ya, walaupun sakit. Selamat sore, Meina mau nyapain, Sobat Maya sudah nyapain yang udah komen-komen di Facebooknya Meina Rahman. Hey, Mamah Dini, mending ngasih love-love. Terima kasih Mamah Dini, hatur nuhun yang ada di Lembang. Salam sehat selalu ya, pokoknya sadayana orang Lembang dikumken ya. Ada Andika Sanyuda, hadir perdana Teh Meina, terima kasih, hatur nuhun pisan, hanupis, sudah selalu nyimak JJS 36. Ada Mas Leo yang ada di ujung Berung, di ujung Wayahki, Sobat Maya, sadayana, pokoknya Mas Leso nukasepna sorangan ente ya. Hadir, salam sehat buat Sobat Maya semuanya, buat Meina juga matugas sampai tuntas, buat penyiar idola ya, yang selalu kusapa lagi kalau bukan Teh Meina, Terima kasih ya, hatur nuhun pisan. Oke, Sobat Maya, kalau misalnya berbicara masalah toksik, ternyata sebuah hubungan yang terdengar seperti peduli, tapi siapa tahu itu sebuah tanda bahwa ternyata hubungan tersebut atau perhatian tersebut toksik atau tidak sehat ya. Tadi Maya udah spill beberapa nih, Sobat Maya ya. Nanti Maya akan spill lagi kata-kata yang siapa tahu itu mengatasnamakan cinta, mengatasnamakan peduli, padahal enggak ya.

0: Halo, kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

miliki. Aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

gimana rasanya cinta yang harus membahagia itu malah cinta membawa duka. Bahaya. Seperti ada kalimat, sobat Mep, pernah gak sih atau sering dengar gak ketika kita dalam sebuah hubungan ataupun misalnya dalam sebuah pertemanan keluarga, terus ada kata-kata seperti ini. Oh, jangan khawatirin aku. Asik. Nah, ini menurut psikologi, sahabat Maya, ya, ada yang namanya psikolog berlisensi namanya Dr. Mick Gihan. Tentunya ketika ada ungkapan semacam ini, sahabat Maya, alih-alih kita bisa menyampaikan kepada secara langsung, ucapan tersebut dapat membuat kita merasa harus memahami kondisi seseorang dan menyesuaikan perilakunya, kayak gitu. Mungkin dalam jangka panjang pola seperti ini dapat menumbuhkan rasa malu atau bersalah yang sebenarnya tidak perlu ditanggung, sahabat Maya. Jadi ketika misalnya ada sesuatu hal, kita ngerasa gitu ya bahwa kita itu udah banting tulang gitu ya, demi gitu ya, tapi ketika dalam satu posisi itu kita bukannya sharing kalau menghadapi sesuatu, tapi lebih ke bilang jangan khawatirin aku gitu ya. Atau misalnya dalam sebuah kasus kita sebetulnya melakukan hal-hal yang tidak keluar dari kesepakatan gitu ya, tapi alih-alih untuk menyelamatkan diri, udah jangan khawatirin aku baik-baik saja kok, nggak apa-apa kok, nggak ada yang terjadi kok, tenang aja. Atau ada sahabat Maya kata-katanya misalnya kata-kata yang sebetulnya yang paling membingungkan ya, kalau ini sih bukan terbilang toksik ya, kadang-kadang ini suka diucapkan oleh para wanita, kamu mau apa? Terserah.

0: 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

98 Mayu Bandung, berani beda berani gaya derah. Ada Wagon 98, apa kabar? Stay tune di JJS 36. Ah, pulang kerja melepas lelah dong sambil dengerin JJS 36. Terima kasih Wagon, selamat beristirahat ya. Hatur nuhun. Dan Meina punya satu lagu miliknya, versinya Setia Band dengan Kenangan Terindah.

0: Vaya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sima nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Setia di 98 FM Bandung. Hai, ada Deani Fitri Sofian. Pokoknya Bunglon mah hadir selalu di JJS 36. Mantul, mantap, lope. Ada Topik Paneker, apa kabar hadir? Walaupun telat teteh, tapi tetap stay di JJS 36 aku mah. Ya dong, harus ya. Kamu teh jangan kemana-mana, harus setia itu di JJS 36. Ada Jidan Batim, si Bungsu Tea. Apa kabar Jidan? Wah, Jidan, apa kabar Jidan? Sehat selalu ya. Terus juga Meina mau nyapain, ini ada Arif Rahman. Hey, wah ini mah maybe zaman-zaman kapan gitu ya, udah lama gak ketemu. Terus ada Pak Budiman yang ada di Sangkali Sore, yang terima kasih udah ikutan JJS 36 Hanupi, Saturnuhun Pisan. Ada Rehan aja, hai kumaha damang, salam sehat selalu. Dan kita kayaknya sekarang lagi happy banget karena Indonesia tentunya kemarin ya Sobat Maya bikin tidur nyenyak, sudah menjadi juara ya di ASEAN tahun 2026. Sepak bola Indonesia best pokoknya.

Maya FM. 98 Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.

0: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
2: Oke. Atau waktunya JJS 36 harus pamit ya. Sampai ketemu lagi di JJS 36 selanjutnya. Dan Meina ucapkan terima kasih untuk semuanya. Kita jalan sebentar lagi berkumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Mengindah pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36. Dadah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes aegypti. Bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter.

mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Demikianlah Sobat Maya bersama tim
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: My FM. 98 My FM.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya Bebek Maya Sebab No Party.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.
0: Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Nuperti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuperti.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM. Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, no party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistira.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
1: 98 Maya FM 98 Maya FM

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Bebek Maya Simak Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
1: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: MyFM.
1: Saatnya sedekahnya semua nupar ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami.
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
0: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com.
5: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
2: Maya FM.
7: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap punya sebab. Dukar di.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Bukara Mungkin.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Karti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya sebetulnya sebab Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM. 98 MyFM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98, Maya FM

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Tunaikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: My FF.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله rasa syukur dan segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini banyak sekali barokah yang diberikan Allah kepada kita, dan semoga keberkahan itu menjadi wasilah kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ridho dikarenakan iman dan takwa kita yang senantiasa istiqomah dalam mentaati baik perintahnya yang dilaksanakan ataupun larangannya yang dijauhkan. Dan semoga pula kita semua diberikan lindungan Allah, terutama lindungan iman dan Islam yang senantiasa kita pertahankan sampai menjelang kematian, yang mana Allah akan sangat ridho kepada kita semua tatkala kematian kita ada di dalam iman dan Islam. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran Damar Hati, Pajajung Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati di 98 Maya FM di Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 gelaran Damar Hati ini akan menyapa dan akan menyertai ruang dengarnya Sobat Maya semuanya. Semoga kehadiran kami menjadi solusi untuk segala yang namanya permasalahan, utamanya permasalahan dalam uluhiyah kita, rububiyah kita, mulkiyah kita, karena itu adalah salah satu faktor keyakinan kita yang akan menyelamatkan kita. Rububiyahnya adalah kita mengakui bahwa hanya Allah yang punya keselamatan dan menjadikan aturan untuk keselamatan kita. Mulkiyahnya adalah hanya keputusan Allah sebagai raja dari seluruh raja yang ada di dunia ini, sehingga dengan keputusannya kita sebagai hamba layak dan pantas untuk mengimani atau mempercayainya. Sedangkan uluhiyahnya Allah, yaitu ada hubung kaitnya dengan kita sebagai hamba, hanya kepada Allah lah kita mengabdi, karena Allah itu sendiri yang layak dan pantas untuk disembah oleh kita semua. Selamat pagi yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari ini, yaitu di tanggal 25 Rabiul Akhir. Semoga hari ini atau tanggal ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini dijadikan hari yang lebih baik dalam urusan ibadah kita kepada Allah, maka kondisi kita berada dalam kondisi yang beruntung. Wa mangkana yaumihi misla amsihi fahuwa magbunun. Barang siapa yang hari ini kok sama dengan hari kemarinnya, itulah kategori orang yang rugi. Wa mangkana yaumuhu syarun min amsihi fahuwa malunun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itulah laknat bagi kita sendiri. Semoga kita bisa istiqomah dalam taatnya kepada Allah, dan semoga keyakinan dan ketakwaan kita dalam menjalani hidup ini senantiasa kita pertahankan dalam bentuk ketakwaan, karena hanya dengan modal takwa lah kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tajayyadu fa inna khayra zad taqwa. Bersiap-siaplah mencari bekal lah, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Selamat pagi yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini di hari Kamis kita bertemu lagi di gelaran ini dengan formatnya, yaitu murojaah tilawah turjamah. Murojaah adalah semoga menjadi hafalan bagi kita semua, kemudian tilawahnya menjadi sebuah bacaan yang insya Allah dijanjikan Allah setiap hurufnya itu ada banyak kebaikan, dan terjemahnya semoga harapannya dengan terjemah ini kita bisa memahaminya ya, kemudian mengamalkannya. Karena apa? Tujuan Al-Quran dibaca itu bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi untuk dikaji melalui terjemah, tafsir, sehingga kita paham dan bisa mengamalkannya. Hari ini kita akan bersama-sama bertilawah surat At-Talaq ya, surat yang ke-65. Dan alhamdulillah hari ini kita berlanjut ke ayat yang kedua dan ketiga. Surat At-Talaq, surat yang ke-65, yaitu di ayat yang kedua dan ketiga. Tapi sebelumnya sangat diharapkan atau kedatangan informasinya dari sobat maya semuanya, baik yang dekat yang jauh ya. Kadang ada yang di Sumatera rahmatullah melalui streamingnya. Itu seperti ada tuh Kang Aris ya dari Sumatera, kemudian dari situ Tarate ya, yaitu Kang Jajang ya, Kang Jajang dari situ Tarate juga suka menginformasikan. Kemudian juga banyak di antaranya yang suka masuk melalui 98 Maya FM ya, yang menginformasikan baik melalui pemancar ataupun melalui streaming. Dan untuk informasi silakan dikirimkan kepada kami, yaitu di 0225441398 ataupun di WA kami, ya, di WA kami yaitu di 0859-7496-0876. Hatur nuhun wargi, hatur nuhun Bu Asih, parantos kintunkeun informasi. Assalamualaikum, alhamdulillah. Radio Maya jangan gagak moncrang. Saya. Hatur nuhun Bu Asih, terus kintunkeun informasi. Mangga atuh informasi tak kintunan anak ya. Kintunan dina dinten ieu surat At-Talaq, surat yang ke-65 ayat yang kedua dan ketiga. Ini ayat populer rumahkumullah ya. Ayat populer, ayat familiar, ya, ayat yang viral ya. Karena di situ sering dibahas kenaan takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tuh di antaranya. Untuk yang pertama kali kanggo anu ngawitan mangga kusim kuring disangakeun we ka Umu, ya Umu mangga ka Payun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhun.
0: Urang uyah deui ya umunya. Uyah deui sok mangga.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhun.
0: Fa amsiku panjang umur dirinya. Fa amsiku sok ku aranjeun. Ku aranjeun tahan. Ya upami nganggo mad nya. Pamili panjangkeun janten awasana teh janten hartosna teh ku aranjeun gitu nya. Tapi upami henteu dipanjangkeun nya ku anjeun benten nya aranjeun jeung anjeun pami aranjeun mah seueuran tapi anjeun mah nyalira gitu ya. Teu bentenna teh nya umumnya kade hati-hati.
1: Nabi ma'rufin au farikuhun. Aufarikuhun.
0: Tadi meleres. Luka hiji mah leres. Ya. Luka hiji mah leres gitu dipanjangkeun tah. Pas diuihan deui pendek ku na teh. Pirak jadi pirak gitu. Ku aranjeun pas anu ka hiji leres, pas anu kadua berubah gitu. Uihan deui sok kagak.
1: Uhun.
0: Uihan disegede. Uihan disegede.
1: Lahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aufarikuhun.
0: Aufarikuhun. Nah berarti rada setenya. Coba wihani.
1: Aufarikuhun.
0: Nah aufarikuhun. Nah berarti nama pendeknya.
1: Nabi ma'rufi wa ashidum. Aufarikuhunna bima'rufi wa ashidu dawai.
0: Panjang. Wa ashidu jeung sok saraksikeun ku anjeun gitu ya. Upami dipanjangkeun, upami pendek saksikeun ku anjeun benten nya umunya. Kade aduh dina badan teh tilu umu.
1: Adlim minkum wa aqimus syahadah. Wa aqimus syahadata lillah. Zalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Maka apabila mereka telah sampai waktu iddah mereka, maka tahanlah mereka atau rujuk dengan baik, atau ceraikan mereka dengan baik, dan persaksikan dengan dua orang saksi yang mempunyai keadilan di antara kamu, dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuluhun umu kana kintu nan fi ena ayat 3 tadinya. Sinarion. Sinarion. Biasa nama biasa nak man mah jarang terkecohnya gitu ku man. Nu be mah meni 3 atuh. Wios kena mihaya peda bulan sim kuring. Dene isi koma assalamualaikum dan caekek mah teu ayaan. Pami gago streaming mah sama saya cenah. Aduh nah aja deh nya. Tah panginten Allah masihan. Iya nya masihan wasilah. Janten supados tetep istiqomah dedekna. Jimak duna bina gelaran ti 88 FM maka hadir we internet gitu ya. Sehingga ku internet eta tiasa tetep jimak ngalakukan streaming. Bahkan aya lain ukur sakadar dina iya nya dina naon dina web gitu ya. Ya web sanes dina web bungkul tapi aya oge di Radio Jabar rahimakumullahnya. Radio Jabar nyata www.radiojabar.id ya. Tiasa oge dininya di Radio Jabar. Facebook pami Facebook mah ya simkuling tegaduh sih pasti aya nah, di Facebook Maya ya insyaallahnya. Mangga atuh nuhun nenek istiqomah karena informasi nawios lah Allah masihan solusinya masihan rahmat solusi ka nenek supaya tetap nyimak di tangga langkungan streaming gitu lah ya nek sok istiqomah. Istiqomah neneknya insyaallah lah barokah. Lajeng atuh kana kintu nanti Bu Asih, mangga Bu Asih kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz bade ngiringan diajar ngaoskeun surat At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idha balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf.
0: Fa'amsiku gitu. Apa yang tante aranjen ya. Sok tarahan ku aranjen maranehna gitu. Tahan teh maksudnya teh ulah waka cerai gitu ya. Kudu dibawang diutahkan hula cek peribasana bebeh yun tindakan teh tapi bebeh memutuskan teh gitu ditahan hula ulah waka gitu tahnya eta panginten ya Bu Asih lebih tenang anak-anak ya dina paham siku tah etanya kelana panjangnya
2: kenapa amsikuhun
0: nah Karena tadi panjang fa amsiku gitu.
2: Nabi ma'rufin au farikun.
0: Sami serang umu tadinya. Dua nana dilinya. Au farikun. Umu tadi dilinya, dina fa amsiku jeung fariku di. Wadami gitu itu ku. Sakala ajengkeun apa.
2: Nabi ma'rufi wa ashidu da.
0: Dina syana kurangnya wa ashidu ini wa ash ya tapashi.
2: Au ad minkum wa ashidu da au ad minkum wa aqi.
0: Wa ashidu da au kala nah da au wa si. Da au wa tinggal enggak?
2: Hidu da'au
0: da'au senanya wa ashidu dawai dawai dawai dawai adlin minkum
2: adlin minkum wa aqimus syahad
0: kirangnya wa aqimus syahadata
2: lillah data lillah zalikum yu'a zalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu
0: ke ke ke ke wasih kumaha wasih ya orang hadis kali
2: wa may yattaqillaha yaj'al
0: saya segitu aja kedah lagi wa may yattaqillaha taqillah wa bayyattaqillah gitu ya sanes wa bayyattaqil sanes gitu ya takna ayat tasdi dua sih wa bayyattaqillah gitu ya
2: lahu makhraja
0: we hadinya we hadis sak ini supaya kau diga
2: bayyattaqillah yaj'al lahu makhraja sadaqallahul adzim hatur nuhun pak ustadz diantos koreksina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terus kaulinga buat sih tadi kakirangan anak kade lah disium kulima lah yakin saya lagi terus ulinga mana man mana saya man gitunya sium kulinga yakin kak saya lah oke okay. Wargi lamar hati mung kadang-kadang ayah lina karusuhan rusuh konsentrasina kirang gitu sehingga girangan karena kesempurnaan awasan cina usaha itu mungkin dosa itu dosa seusaha dosa itunya kamu kan niatnya belajar mata hadir oke okay? Di salapan maya FMT nya salapan dalapan maya FMT mentak hadir oge iya teh kanggo naon kanggo belajar maka ulah hilap niat belajar ulah hilapnya dasim kuringe sami masih belajar gitu adapun misalnya seandainya sim kuring aya langkung na eta mah memang Allah ngersakeun supados tiasa sim kuring berbagi gitu ya berbagi langkung seperti harus misalnya kalangkungan kalangkung langkung nanti ayat tiasa koreksi gitu kan upami dikoreksi mah alhamdulillah ya pada pada udiga kakirangan anak gitu ya itu banyak hatur nuhun pak ustad koreksi nak sabi sabi buat sih simkuri gengah satu acara mah hatur nuhun pisan karena kasumpingan anak karena kintu anak gitu karena jarangan anak kalintang bagjana sim kuringnya tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah orang lajeng yuk ke mana ayana orang Kalembang ya orang Kalembang ka nenek Kansa ibu Pipih Supiah mangga nenek kabayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang nenek Kansa di Lembang. Surah At-Tolak ayat 2 dugi ka 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Awfarikuhunna bima'rufin wa ashahidu dawai adlim minkum. Wa ashahidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarjuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul 'adzim. Hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teu aya anu dipotong kusim kuringnya tadi angsana. Tapi tadi teh bade motong sakelik mung ah ya sengkep dipenggal sendiri. Di mana dina shin ya shin gitu. Mulai wa ashhidu tadi teh aya pantulan dina wa ash wa ashhid wa ash nah gitu ya. Kanggo saha ieu teh nama teh lelekan sa dina wa ashhid lilinya nya orang pilih penasaran lah orang tayang kan sekelik sokla.
3: Uhunna bima'rufi wa asyhidu.
0: Nah, eta ne wa asyhidu. Nah, dirinya pisan tadi ieu iya, nantinya. Jadi kedahna kumaha kieu? Wa asyhidu wa asyhidu. Nah, tadi mah aya nenek aya pantulan wa asy sila dirinya. Sekali deui.
3: Farikuhunna bima'rufi wa asyhidu.
0: Wa asy. Nah itu. Ya nek. Tong aya e'an langsung wa asyhidu wa asyhidu gitu ya. Eta wungkul lah. Dusana sama atas cekap. Tetap istiqomah mudawamah insya Allahu barakah. Salajengna urang majeng ka kota ayeuna mah rahmatullah. Tadi mah ka luhur ya ka Lembang ayeuna mah urang mudun deui bahkan ka kota. Naon ka ieu nya di Arca Malik gitu. Mangga Arca buajarina ka payun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng burina Pak Ustadz dari miringan belajar walaupun surat At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ija balagna ajalahunna ma'an wa amasiku hunna bima'ruf bima'rufin al
0: Robi ya. Tadi di bima'ruf laras panjang Tapi pas uihan deui kedahna sanes di dinya ngawihanna teh di mana? Au fariquhun nabi ma'ruf wa ashhidu ya itu. Ya salah mangga. Lajengkeun sok.
4: Au fariquhun nabi ma'ruf wa ashhidu. Wa ashhidu jawai adling minkum wa aqimus
0: wa aqimus wa aqimus
4: syahadatillah
0: syahadata wa aqimus syahadata jeung sok ku anjeun adegkeun atawa napi laksanakeun janjinya persaksian gitu. Karena Allah gitu, jadi mun urang janten saksi teh kudu karena Allah, ulah karena sesuatu gitu.
4: Zalikum yu'adzu.
0: Yu na panjang. Zalikum yu'adzu bihi.
4: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqi.
0: Wa may yattaqillahi.
4: Yaj'allahu
0: in gomislen ya.
4: Bahwa sadaqallahu azim. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun. Wajarina tos jarangan sim kuring regregnya masih kena seorang jarangan lah pokok nama itu asal nyari rak tinggi. Ya gitu makintan bangga ini nama orang teraskan karena kintunan anusa la jeng na ibu ai di Ciwastra. Bu ai bangga apa yun?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang wahai cuaca, kau sudah berjalan ngos kentrat, muka genep lima, eta nupa, waduh, tapi dikawitan.

أو فارقهن بمعروف وأشهدوا دواي عدل منكم وأكيد.

0: يوم الآي آي ومن يتعك الله يجعل له مجرها ويرزقه.
1: نعم مت مجرها وأي لهت مهر مجرها لي أتمنى أتوه دينا lumajreha mah aya dina doa ieu nya doa naik kendaraan gitu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja gitu saya lumajreha wai kada wai ulah lepat tiga sok teras kalau enggak
0: min haitsu la yahtasib wa may yattaq wa may yattaq tawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh inna allaha baligu amri
1: qad panjang gua sih inna allaha baligu amri kade upami bakna ya upami bakna dia panjangkan sajana Allah teh baligu anu ngalugikan amrihi urusanana atanapi perintahna gitu tiasanya ya sajana Allah ngalugikeun parentahna itu ya mangga teraskeun
0: jazallahu likulli
1: wihadi aya tasdid dina alam tadi teh wihadi sapsuli
0: jazallahu likulli
1: qad ja'ala Allahu li tegang hullinya qad ja'ala Allahu li kulli gitu
0: qad sadaqallahu al-adim aturan pangsa jeung bimbinganna apunten kana kalepatan nambu aing muga pangsa sakeluar din sehingga lama menawa mudah-mudahan waris kana sami sehingga lama atuhun Ustaz mungkin itu anak mudah-mudahan sudah sehat sendiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hatunuhun Bu Ayi tas nyarangan sim kuring ayah pindah melendih pindah melendih sim kuring hati luhun mangga ada orang teraskan karena kintu nanti pagar sih ya pagar sih ayah bugar sih itu ya ayo tuh pagar sih ayah mangga ibu hajah nani kafayun
2: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Nani bade ngiringan diajar ngaoskeun serat At-Talaq ayat 2 sareng 3. Mudah-mudahan masih kabujeng keneh.

0: الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم.
1: Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Kukituna upama maranehna geus tereh nepi kana akhir idahna, nya meunang rujuk balik deui ka maranehna kalawan cara anu hade, atawa prak leupaskeun maranehna teh ku cara anu hade sarta geura pangnyaksiankeun ku dua urang saksi anu adil di antara maraneh. Jeungnya sakuduna maraneh ngadengekeun eta kasaksian teh karena Allah. Tah kitu pisan eta piwulang teh dipaparinkeun pikeun jalma anu iman ka Allah jeung kana poe akhirat. Sing saha anu takwa ka Allah tan wande mantena baris ngabukakeun jalan kaluar pikeun manehanana. Sareng mantena maparinan rizki ka manehanana teh tina jalan anu henteu disangka-sangka ku manehanana. Jeung sisaha anu tawakal ka Allah tangtu Allah baris nyukupkeun kaperluanana. Saestuna Allah teh ngalaksanakeun urusanana. Saestuna Allah parantos ngayakeun katangtuan pikeun saban perkara. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah atur nuhun diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teras diperhatoskeun awasanana ya. Nyatana alhamdulillah teu aya kirangna gitu. Ya teluhun uwi kana jaranganana ya mudah-mudahan oge hatunuhun kana doana saurna mugia ustad sakeluarga sadaya aya dina kawijungan sami kanggo uwi ge sakeluarga aya nalindungan Allah Subhanahu wa taala utami iman Islamna ibadah nanu sae gitu nya. Margi ya bakal urang da ibadah mah tuh pengabdian mah ya teu aya sanes iwati urang nyuhunkeun ka Allah kakuatan perlindungan nyata kawitna tina iman Islam urang itu anu tetap istiqomah anu ngawujud dina ketaatan ah urang mah ukur tiasa saling doakeun nya gitu saling doakeun mudah-mudahan tetap aya dalam lindungan Allah utamina lindungan iman Islam teh teh priyogi pisan lumakullah wala tamutunna illa wa antum muslimun jeung anjeun teh jaga sareng maot teh cek Allah teh jaga maot teh pernahkeun maot anjeun teh aya dina kaislaman itu ya maksudna teh nuju sumrah diri Islam teh muslim teh nuju sumrah diri ka Allah masrahkeun segala rupa teh iwati ka Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu oh ya hiji deui mah urang ka palebah ditu sakeulikna ka timur ka wetan ranca ekek wa ngadene ka payun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ini badai ngiring belajar.

balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf.

0: Zalikum yu'adhu bihi. Ila leh kumah gitu. Kia leh lewa gerasak.
1: Dalikum yu'ad.
0: Salah yu'ad. Yu'adhu.
1: Dubihi mangkana yu'minu bil.
0: Nah, ini sok ayah kesannya ni. Sok ayah kesan ni, ya kan mulai tadi. Lina naknya. Fa'amsikuhunna. Nah, pertama ini uli ngerti teh pendeknya han. Sok ayah kesan nungkul gitu. Kesan ada. Kumahnya ayah tambihan man gitu ta. Padahal teh tapi si ungkuling yakin nenek henteu ngamaksan ka dinya gitu. Sok banget terus kan.
1: Lahi wal yaumil akhir. Wa mayyatak.
0: Hey, kan dia kentas tasdid. Wa may yattaqillah gitu. Saya wa may yattaqil gitu. Yattaqillah gitu ya.
1: Illaha yaj'al lahu mahroja.
0: Alhamdulillah.
1: Tas. Wa yarjuku min haitsu la yahtasib. Wa may yatawak kal alallahi fahuwa hasbu innallaha baligu.
0: Baligu simpai baligu anu ngadugikeun anu marentahkeun gitu ya.
1: Tu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antos koreksina Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Terus dikoreksi tadinya nanya. Diperhatikan koreksi anak-anak. Sawerti pagarsi hatur nuhun Pak Ustaz. Alhamdulillah jazakallah. Ahsanul jaza Ustaz. Koreksi sareng ilmu nah hatur nuhun sami-sami umi sim kuring ge uli ngatur ke nuhun pisan tos jarengannya eta paling kalintang kalintang bagjana sim kuringnya upami aya nu jarengan teh leuh mangga nu salesna nu salesna atos reep atos reep mangga waktosna atos reepnya aya nama urang teraskeun teh karena doanya Allahumma robban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama amin ya Allah ya Rabbal Alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya Suka Dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

Maya FM. Derah. Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

Kamis manis, Kamis optimis Sobat Maya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 Oktober 2026, Santika hadir di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena, 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini Sobat Maya. Come on gabung di 0877-7080-9898. Sobat Maya juga bisa dengerin siaran Radio Maya melalui siaran streaming di 98mayafm.com atau radiojabar.id.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperi Upworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
7: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
8: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
9: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
10: 98 Maya FM.
4: Streaming Maya FM. www.98mayafm.com
10: 98 Maya FM.

Nah lo ketahuan, jadinya gak bisa turun kan? Mau bingung kan? Bingung kan? Mau turun, ditangkep. Mau lompat, ya aduh nyawa taruhannya. Makanya tuh ya, aduh apa sih Santika yang gak mau, yang ketahuan gak mau turun. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi Kamis Manis, Kamis Optimis ya, 8 Oktober 2026 nih. Selamat pagi Santika juga buat Sobat Maya yang tinggal atau yang ada di kawasan Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Tepatnya di mana nih? Di desa daerah sebentarnya. Di Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kampung Balong tuh ya. Halo, selamat pagi yang lagi pada dengerin Joget Morena. Kemarin heboh ya? Aduh, pagi-pagi udah heboh ya. Ada yang gak mau turun ya, ketahuan tuh malingnya ya. Ya, ini aksi kejahatan unik sekaligus menegangkan terjadi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Ya, dua orang terduga pelaku pencurian kabel tower seluler terpaksa bertahan di atas menara setinggi puluhan meter nih Sobat Maya. Usai aksinya dipergoki oleh petugas vendor dan warga sekitar. Waduh, ini kejadian ini berlangsung Rabu pagi kemarin ya. Ya, sempat menyita perhatian warga setempat hingga rekamannya mendadak viral di media sosial. Kapolsek Cicalengka, Kompol Ade Rahmat membenarkan insiden tersebut. Ya, dikutip dari tribunjabar.id, Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat pihaknya mengonfirmasi bahwa kedua tersangka pelaku berinisial I 51 tahun dan U 48 tahun ya. I jeung U sugan masih Upin Ipin gitu. Inisialna I jeung U soalnya. Ya, tapi kita gimana, nuhiji 51 tahun, nuhiji nadeo 48 tahun, Ipin Upin mah da baru dakenehan ya, mungkin ya. Ya sekarang ini sudah dievakuasi dan berada di Mapolsek Cicalengka untuk proses hukum lebih lanjut nih Sobat Maya. Ya pelakunya sudah diamankan ya. Ya terungkapnya aksi pencurian tersebut. Ini awalnya nih ya, ketika pusat kendali sistem keamanan tower mendeteksi adanya sinyal gangguan pada pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dini hari nih Sobat Maya. Ya petugas teknis vendor operator langsung meluncur ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Petugas vendor Dodi Hadiansyah 38 tahun menceritakan bahwa sesampainya di lokasi sekitar pukul 3 ya, kondisi di area bawah tower itu udah acak-acakan. Nah, saat diperiksa ke arah atas menara, itu kelihatan tuh ada dua orang lagi motong kabel tuh Sobat Maya. Ya, sampai kesini-kesininya kan mulai terang tuh. Jadi mulai banyak warga tuh ya. Pas udah jam 6 pagi, kelihatan jelas tuh ada dua orang di atas tuh. Disuruh turun, tapi nggak pada mau turun tuh Sobat Maya. Udah ditewak ya. Ya, kedua pelaku yang panik melihat warga mulai berkumpul memilih tetap bertahan di ketinggian. Nah, loh ya. Ya, petugas kepolisian yang tiba di lokasi sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kemudian melakukan komunikasi dan pembujukan demi keselamatan para pelaku. Ya, ya mikiran merenya pelaku tehnya. Kumaha ieu lamun ngajleng ya. Nyawa taruhanna ya. Ya, melihat kehadiran polisi dan menyadari resiko bahaya kalau melompat atau bertahan terlalu lama di atas ya. Kedua pelaku akhirnya menyerahkan diri dan bersedia turun sekitar pukul 8 tuh sebelum digelandang ke kantor polisi tuh Sobat Maya. Lokasinya ada di Kampung Balong, Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka ya. Aduh. Lamun turun cenanya ditewak ku bapak polisi. Rek ngajleng nyawa taruhanna sieun oge geningannya. Kasih malakama ya. Aduh, makanya tuh ya. Jangan

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di

Titi DJ, Titi Kamal, hati-hati di jalan ya. Jangan jaga keselamatan, jangan sampai tergoda juga sama rayuan cabe-cabean di jalan. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang mau berangkat beraktivitas ya. Pastikan kendaraan yang mau dibawa beraktivitas, yang mau dipakai untuk beraktivitas dalam keadaan laik jalan ya. Apalagi Sobat Maya yang mau berangkat aktivitasnya keluar kota atau ke tempat-tempat yang jauh ya. Ya, yang tempat dekat pun juga haruslah cek kendaraan ya, karena kendaraan juga butuh di check up

apa ya, bukan tubuh aja yang butuh di check up, tapi kendaraan pun juga ya. Ya, apakah bensinnya cukup apa enggak, kemudian surat-suratnya juga lengkap atau enggak ya. Terus juga fungsi remnya baik apa enggak. Tuh, kalau yang rada-rada longgar mendingan ke bengkel aja dulu deh ya, sebelum dipakai ya, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai ini Sobat Maya ya. Ya, selamat pagi Santika juga buat yang lagi mobile, yang lagi ada di kawasan jalan tol ya, di Cisumdawu juga selamat pagi. Yang lagi di tengah perjalanan, yang lagi dengerin 98 Maya FM Bandung, ataupun juga di kawasan tol Cipularang ya. Nah, kemarin sempet tuh ada kemacetan karena ada insiden terjadinya kecelakaan ya, tabrakan beruntun sebanyak 15 kendaraan tuh Sobat Maya, yang terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 91+900B arah Jakarta ya. Ya, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu kemarin siang nih Sobat Maya. Ini sih dugaan awalnya sih katanya ya, remnya nih yang gak berfungsi nih, salah satu kendaraan yang remnya tidak berfungsi nih Sobat Maya. Waduh. Ya, kecelakaan bermula saat arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami perlambatan ya. Truk traktor UD bernomor polisi B9773UEL yang berada di belakang diduga kurang mengantisipasi kondisi tersebut hingga menabrak kendaraan di depannya nih Sobat Maya. Ya, benturan kemudian membuat kendaraan kedua terdorong dan menabrak kendaraan ketiga nih. Tabrakan selanjutnya terjadi secara beruntun dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya hingga melibatkan 15 kendaraan. Ya, akibat kecelakaan tersebut, seluruh lajur B arah Jakarta sempat tertutup ya. Berdasarkan data PJR Tol Cipularang, kendaraan yang terlibat itu terdiri dari berbagai jenis kendaraan nih Sobat Maya. Ya, ini dikutip dari kompas.com ya. Kasat Lantas Polres Purwakarta AKP Enggar Jatinugroho mengatakan kalau kecelakaan terjadi sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Ya, menurut Enggar, kecelakaan bermula karena adanya pekerjaan perbaikan reklame yang menyebabkan arus lalu lintas mengalami perlambatan. Ya, ini dirinya juga mengatakan dugaan sementara kecelakaan tersebut terjadi akibat kegagalan fungsi pengereman nih Sobat Maya. Ya, ini dari kecelakaan tersebut, pengemudi truk traktor mengalami patah kaki dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Ya, ya, Enggar mengatakan pengemudi tersebut menjadi satu-satunya korban luka dalam kecelakaan. Ya, dan polisi untuk korban lain tidak ada sama sekali ya. Ya, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut nih Sobat Maya. Ini untuk Sobat Maya yang lagi di jalan nih ya, tetap konsentrasi bawa kendaraannya ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan nih Sobat Maya. Kalaupun lagi ada di jalan tol ya, perhatikan pada rambu-rambu yang ada di sepanjang jalur tol. Nah, kalau misalnya kecepatannya udah mulai ada menunjukkan 40 km ya, udah 40 km per jam aja, gak usah dilebih-lebihin ya. Ya, kalau rusuh-rusuh gimana? Aduh, gimana ya? Slowly but sure aja deh ya. Kalau lagi di jalan-jalan ya, pelan tetapi pasti ya, ikuti aja. Kalau pengen jalur cepat ya, ikuti aja petunjuk arus lalu lintasnya, oke? Okay? Yang masih ada di rumah, udah disiap-siapin semuanya. Yang pakai motor, jas hujannya jangan lupa masukin ke jok ya. Oke, okay, udah siap semuanya. Kalau begitu mah, berangkat dah.

0: Anda sedang menyimak 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya tetap gaya sebab nukar ting.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.